0: Gue lebih kayaknya lupa tuh mikrofonnya. Backward gue lebih kayak WhatsApp.
1: Akannya.
0: Oke, dadah Asia.
2: Oke, sige. Bunar, kaya nanganal.
0: Pedang mo sabi kang Ibilin diri asa Jensan. Kang SM Rubel Dumantay. Siyempre, pinungod po na ko ng kantaha mga maring kang Mampili Pilisiano kay Karilit Kupod si Ania.